bau sun bau yuen idige yang yin nare to dil dan gal hare walje tabun memnun tumul hoyutu chirgi yamman tai hoy walwal anun jang yin nar loga ha